0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 5:29, Mungana Mungisetu, Kota Hetembisileku, Lechichikati Chalongoloku wa Gichil Murimi na Armindu Masingi. Tawuya kunga hekali ni mahungu hichindaulu kuzitaku 5:40. Hikushwela wingi seti gine.
2: Gichili Murimi.
3: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
2: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene.

0: 9:10 cyo gikatinya guhirana izaro Antonika sugu watehinga mihungu jamahungu kugitonga yazimintu zasira muhunu ketu izaro hiru sidi kuyipa mahungu hina mana kugura pa kuzida zores
1: ingubonga Nelson Francisco kugide ingulosa gambika mungi swaraji Msambiki ayipwago umugipan gulikenya mbani kumukutao kuna ukirega tumu nyawabahi zisala nyakwebulu umusanana ugoma nega nartengo nyalupanda mwe magumi akusesenta inya idzu satsavu ndrani makungi yoko uzuma nyakuna kuonega utsukwana kamu kutunguzu kamu nyamahipu zelu ugona pea kumufuru ulipa tengo nyawupia yanakwane kumu nyazishapa agutishapa same mitumia sevulu kuhia mwige nyambani ya rikio yudungide mumalungi ya luka unya kwa zumanika nrani ya miaka ina kirekako inya kutomba nisi zinranga inya uhipuri ya utalangani ina ugani ya kapunya zishwa kuchipurti ushkolarish miungu basi ya ni mampi kuhikatinya zide isho arish inaresa kulapa
0: mbongiri kasi mabido kuzidezora za ni mambi mahungu utamamana kumana kurapidi na ni 9:00 ni 11 minutes
2: A dinâmica matinal. Magazine Agunha de Mindro, correrá de 9 para 11 horas. A dinâmica matinal.
0: Magazine Mapedi Cucarato. Kategeji na mini ngazi nzimu nyawe mbo kwa mbi vatiku ni watuka Msambiki zina hivu geza kukarazi 10 hours kutidesh na kupo isi ya mahungu kurapa kujitonga utalandre rongoro kunyanzumba rongoro kuna hivu geza kurapa funi zonzi hours na hulu kasi kuzonzi hours mahungu kwa international
2: mitamapinao
0: 11:10 shongoro kunyamu mamama kukupinda kakona bagura ayi matumeri yatu sagumba menega sina kubindukeza kubuga mirongoroke yakona sina kimbi akara sagubindukeza gambi na membera namero se kunzimu ya Fernando umaduke kunzimu ya uye Chico da Conceição na guta ganiye gukuye rasi kwigina ne utuma kunyumbane kwiye nyakupari tunyamwamari besago ahuru kumahungu gasinyamba bona utabuha utaseha abantu mu kwija isosukase karega gwarukuru tatsabukwiza boda kunyunguninga kwigina ndi ugene yawe

0: Irosilu mwingisi wa radi Msumbichi ka rongono kunyanzumba walitsiku la muhunu abo hinakumanika kuni wa MB babiri hakukani ya ku Lucrecio Ramos ni topisima abo kasibana kuhiwombia kutinzimuza uku gitara simbarikambe ni piano
1: Nzumba
0: Hakani kuwasilaga Nelson Francisco Bernard Solomau kuyi akumo kabunya mitzini na kitu uyani
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Eu caí Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
1: Zumba!
0: Kanga Yorovezu, Kuri Sigunyago Fanny Eri, agora se adinzimu. Nyakuombwe au vivu ku gitarra mwendo piano kudika uombi nyadzimu ingumbo hese kambe jipandu kini nyajikalangu tamuseli nyamakanerero nisimbi sikimbena kukwasi nilitzaku kukarunguku wa radi Musambiki Nzumba hisi kubeli apu nyadzimu hinarana Emma the Piedads ikasikuwe ahikania kumoda Ngudungudzu kuma ambarero nyanyamai akubana ahangora jibambutunu.
3: Ujide gambe kangalo sile gupa kwa Nelson. Yoko taurejela kuma ambarero yatu etu wa nyamai mailanu kutepu yongwa utumutunu. Nyamai aguga kuyongwa utumutunu. Mambarero mahambaniri gavatu. Manjuomu nayu nyamambarero. Agu mambarero nyawutu. Mambalelo manunetsa guko mutu yoyo ina hevudutu mutu nyanga nyamai nopoda ambala nanonedza magata aongwa tumutu anonedza vatsanya dzikingimidzi obarisa yamba devo nopoda nanonedza vatsanya dzikingimidzi dzaye alanga malole yako kutu watu ni vali vagola kuamba dzikasao Kasau zinguambalo, manju ungambal kasau, nyaguno nezi, abu jibili yao, jimaneka agunaji, jirnizi, nimipingano. Uambala nyagu zikasau, inagunguambalo, manji hingambal zikasau, nyahino neza uli nyachetu, inakamu vinganu wangu nyau nyamai wa mukapu. Tekatonya nezi magata singu yila unoneza magata unoneza bola gata wako kungu yila kuutu nyaunyamai wakuta kuambala kunyambali tenyo ambala nganzu yili nyaku isiha magata yako isiha paduwa na maoko yako akupa ni manga kurti menu usiha ambali manga kava yili unoneza ko magata kisi ya naguni kubanya watu nyau nyamai nyawadi wabe wambadi zisaya ungamba saya hili nyate pukalago ukani huanga ni kukari ukani huanga ni kunoga ambala saya hili yuvega unga nyamai gano weta noga gano weta ukari ukala nyambata wa mtu usibuiti gambi kuwengezi ya silu gani zifoya ukapega foya Utenyo wamba saya ile ino neza ukuwe nyama yu ula hidu.
0: Iwa kwende kufoye gambi. Ngupa ni nyamai kweteka marika ni chorovezu nyaku. Agimbe ni foya umunya borsa yae. Lisi mamunilo?
3: Lisi manya unyamai. Uwe ori nyamai ula hidu ego. Kurengi borsa nya ine basi utekipetze yako. Urenga borsa nya ine ya foya. Kuruduga. Kujiti hina kumanao, podu pedwa kufiviri, podu nurini mutu apedwa kufiviri. O umana ni mutu kwe manu wangu fude, weta foya pra kuhunga, hongo wa malanga ni mwa. Gani fiviri ugunayu, weta foya pra hongo. Kandu pedwa kufiviri watu wapia kugana gana kwa, hina mfenengeza ginani, hina mkusakarini mwisi hospital. Nurinyamayu uhamuga ni foya nyakuzika peki.
0: Tao foya yiju mwenyali sima
3: jino za lukumu. Foya yiju mwenyali sima nyali kongolo. Wabiori nyamaye, nonezu nyawu nyamaye, ifoya.
0: Wanijiba na hina kutirima ambarero nyanyamaye, bana hangula ayatuma, hangula tumutunu. Olu hina beka spetakuli ya tukukurana Lucrecio Ramos, anaku embagunzimu ya Lactube. Lucrecio, uyani.

Kemba kuhana sungimani kupanzala. Hina kuranea Isaura Antonio, hairisea jipandingi jikarangu, anahidungisea giginya nyanganga.

0: kara tumingi siwara yumsambiki nguya kayembinrima nya ikalango abuga si tago itebuza kamunguzunguzu kabo inyama pulero gakikalango litsikula muhuno hina takane ava kuyiginya nya nganga gaskodzo maneka unakupula weta kuona uri nganga weta vo na urni dzinume na urni likoko na urni mifarinya simbari ni munyo awolu weta ukedza kavo inya tengwa kona kwandidadi yakona somayelano ni panela ikweta kuitumisa muno chikalango ikweta kuitumisa ambari gambe unukukedza ni watengo nyavathu vale kasi vana maneka kuvana kuhodza ukuhodza koko na urni nganga ya kupela weta kuuhateya kuobohamidwe kune kutsuka nganga yoyo na wasaka kavunya kwadi na urni stoti nyakukari kukaratso weta kuuhateya kavunya kwadi wobopedzidwe kuhateya stoti sili kusidusa udzeka nganga wako uveka bambi udzeka mifarinya uvanzeya binya kuivanze uyeyeya uyikhala kamwe kudzikubunya zidukwano okanya kuyiginya karatso binya soso aniyo veka bambi o na usiveki bambi gasikodza uviridziseya uhanza imifarinya yeye uteya munya panela yako uteya mati uteya munyu uveka payiku gasikodza kuyividzwa sina kuchiraka soso bambi na ukurala likoko lako likoko gambe kangai kadere kitengwa kuona ukweta kukedza kavunya panele unachirako sinkodzeka kutumisa makoko maviri mararu dependent nya panele unaitumisako weta kuruna urini dzinumi nyakudzi na kuhinzidwe ulolo unakuhinzidzia mifarinya yako na kuikedza si ividzidwi mwenduka yavidzwa yoba ividzidwi mifarinya yeyi weta uyireula udusa matiyali kube nuna kudusidwe weta kuhuta likoko ndranika ipanela yile mifarinya na iromule uhuta likoko ndranika munyai mifarinya yile ahulu upemeledza mati matsikanyana paduka mifarinya kausikwete ku mati matala kuwa utadza kamwe chidinya chako kachinangamula kavunya kwada niyo yina khala muito leve entao weta kupimeledzanyana mati nyaku likokulili una lihutako lipindranyana paduka basi paduka nakakona basi imifarinya yeyi uleveka kajiko ivira avunya munyo kukupeya weta kulinga munyo ule tede kume kupeya tundra ni mifarinya kwa chikatunga buka kamisa uona kungukene kia vadukwana wengi dze vadukwana na basi uidika pajiko ivira kukulile ni mifarinya yile ulolo kubambi unakuanzide nganga wako uveka yoba ividi mifarinya yile weta kuivira kamukavunya wadi uona kwa liko kwa vaja ngakazi livizidwa nilo pata ni imifarinya yile binya soso uona kuliko kulivizidwe kakanyika nadea kukuwa milongo lo kuhani keni liko kula kuvizu unaona kupadukwana padukwana unaona kusifurana siduka isoso kuledza kisu ja liko kula kurini ila kupia kuvizu uona kulivizidwe tsangani likamu kwa dini mifarinya yile uzeka nganga wako uhanzeka kufatsani binya kuhanzeki nganga kufatsani udzeka mapa ya linya dzinumi anayo uhanzeka kuvatsani ufiningedza ini nyokola kamugudzugudzu kutumisa chikalango kusikalango singakutuma ina ikutumisa dzipanela ulo maji ikadziprati nyanga dzodzo nyokola kutumisa chikalango ufiningedza pale usidika sivia kasikwete umishiri awulu ndi lugambi kandi kweta kunari ndi luulenya ukondra kamunguzu weta ni luulinya normali kasikodza kwani chikalango ya uchivira kavunya kwadi usiditsa siviya nganga ule ina kachikati yu unadu ufiningidzide uvisa uli ina kumana kumule simbari ni matiana yali makuromu yali nganga uli unavidzwa kratu kweta kufununguwa ulinga waupo kunganga uvidzidwe kukasa kwetu udika nguzu uviya nguzu depending nganga waburi kulika munya ungaru upya kauhei uns 7 minutos kauhoi simbari uns 10 podiso hoi depend unafulunguwa ulinga nganga ule mwendo kudusa mahaka na nyana nyaukari ulinga wakupa ku nganga ule uvidzidwe bas urekula chikalango chako uveka papatsi wabakuri chikalango kanganyika nekinyo kola kutumisa chikalango uveka papatsi upara muku wawo kuyikatisha upeya kukurini ngakatsi wakudzuwa umeshero udzuwa parakoza kuhinani dzinomidzire makani yalinyanganga mifarinya satsabusimana namure ndokweta kamuhudzuwa umeshero bas wakona kusikali hili satsabusimana nide kasikwete kuwana numivale nganga makakani yana marumbambe weta kusatsabusisipatana so basipatani hili sunkodze kuvale hinani Udzi servire ya au dzipamea hidinya yao. Ben, inyo yukola yina kuvode. Ya uvola kabunye yukola wa. Budu hidika yukola. Binyo sosu upamea odza. Yumalu hibinyo minuovu.
1: Paratunya uzaki singuzu kigenya nganga ujimana kasi mihani yeye. Apinyar musia kunya uzaki siketo. Bon appetit! Piano e guitarra. Eu vou show. Ni topíssima. Agora diga se ganzi

0: Mwingiswa Radio Msambiki Luside wiyani garongoroko mwama mwama aba hitago hitapwe mwa wonero nyama dota sultani kubanya nyamwama muhuno abunya rongoroko watu hina ne madota mavili hauganira kubabe Tomisini wanakumbani ni babe oyo nyali dota nyali kongolunguzu lidota lana kambura litago ku maramboni omdoropani ka inyambani kabu ava hibota kubula navo muhuno kule bilibulu la muhuno yudzisinyungu tamba kende unayo yoyo mungise muhuno hakubota kubula sungatanu kumitumu yile yile na kuyirwa kumwama ndrangani mwendro abunyali pangu kuyebi mitumu yile nyakumwama singukobza ku ahira nikugambe kumawonelo nyamadota yatu kuyebi mitumu yile nyaku mwama kasi yelano ku ayira mitumu yeyikulu kaye muningi kithuzu kanga mwama simbari kubwalako muhuno kamatsiku ku mwama ni nyamai vangufana yatsapo mitumu ya mwama nyamai angusikodza ku ayira mwendro yatsapo mitumu ya nyamai mwama angusikodza ku ayira babi Tomisen wa kumbani babi Antonio kumbani wiyani ga mwama mwama walitsikula muhuno
1: nyingubonga Albin Saidi nyingulosa dota kwato apa ni vayingisi vakuti mukhukaya vahipo akhwa chikhati yeyi a ini nyiwomu kwadi ngamu ni yadziwusa mubonga
0: babe khambula
2: babe Saidi
0: mauyero na maramboni kwathu wanuwanu
3: a maramboni kuidzu nyingawungakhidzo kukukani yakuzona kudzidzile abasi sadisivisa dzana sivisi dyo linyudu ideko mbaje tabunyinga ukakiyo abakungadzidzile iya nyukulosa vayingisi tivakhwatu vahibwako kulongolo kwa muhuno nyukulosa baba Tomisini akuli dota ikunali muhuno kanga matsiku wani nga baizuri tatsangana
0: muhuno kanga mubwideko hakubwata kuganela sungutano kumitumu na yigirwa kumwama ndrangani ni mitumu ile nyaku kasiyelano kumwama ayigira ndrangani mabikumbani nginaphela kuwe kumaonelo yako kuyevile yikuri mitumu yile na kugirwa kumwama ni kukuyevi kambe yikumbayela na kugirwa kumwama abunyali pangu ndrangani obana ari ni nyamai mwama yoyo ndrangani
1: nyingumbonga Saidi abunyali pangu kumaone yangu kuliki maonelo mahamba nidi ya mutu ni mutu womo anakuya nyukolwa kisakania womo ana temariku soso e normal kumaone yangu ini abunyali pangu mwama angufanedwa kukhala uyi provedori nyandanga provedori hakaniya kule aningakulanga kulala ngamuyaya hakaniya kukuvaha dzinyumba hakukaneya kuweta chakuhodza kupata chakuhodza khaye thulikhiti anahangoli uyi merikadu akira dixikombra ataninge ihihi kungamu ukalika koni yoyo wangabavanya kukushota mwama khuyi afanedeye kuku akukang'edza mindwe adzeka beru waye ni ulaho waye achimbiya ayashota sirengu apota nyama akukuhodza wo auya nawo kunga kirengo atapa aji preparare ndaikha nyama adzeka nyama yile aninge nyama yane aku uyishe shitora wanda aphula chikalangu ubizo kuhodza uhodzwa umuthumwa mama wo akimbe ashoda auya naso ataninge yamane fumu kadzi ya nyandela mikini kuyi amane afanike yaku kuvaha nyumba yaku asihala umu lakuhalidamba kunga muhuno okhangala kone womulenge dziposi nge dzapao poda sibaha kwabuni maju kuya fanika kuti usadzi dzapao
0: alipo ba mesira
1: alipo ba mesira para baba hanyu ba bringi ntumu wayi uli ja ula sikodzago angu benka bin aku kamisimbo aperwa dzingodza mitamba kani mitamba kani majewo aluka makuti alu apa hanyumba abaze ngamu yayi isihala unfanel fanele ya mama kurenga song para kwambikisa ngamo
0: nyago ambale nyago ambale
1: nyago ambale
0: kayane kanyagane somu sombo nyago ambale somu sombo nyago stumise
1: nyago stumise
0: akuloisa
1: kutukese maji kambi ku ambaka lolo kali kusinza ku anahangolo uye ahango agweva azuda mercado hihi udusa tsapao aningia fumukadzi akushishitora ahongola aya zedzo somo para sanana simbari Nui porque mwanga dzwa angu muti mama wayo ke angu amba no nyakutali amurenge porudzi renga bo bulisa msagu mama hungu wakubomba ku hungu watu ja u kala midadu ka noza
0: uyarenga sayo ta
1: uyarenga tsaya anda yini ambi mi hawe yana wabata wakheza khabunya u komu mithumi yumfana ngambi ngulima ngulima ifanele nyamama ku vakubata ku twali tem Pano kama nali khabi akuchipopo vapata kuhakata mu. Mama ifanele waye nyako hungola adwanisanele khabilile bhuku mulo mimsimbi yemikhongolo
0: somsirengo.
1: Somsirengo tayahangwane bewula yani siruti dzani bhere yakwa kwakele khabiyile ukha atisele ku aka avedza avisa. Sisa mabiswa midzikunzilise zikhonza mabiswa ako adusele kholanga zibhakele ukhaweta. Kuvali ja apresentar mamai weta u phaya isu usona ukwesi na bindu lisa amangel pangulato andam vali mangadzini sanana simbaru uinui akuna ri tep vangu hungo va phaya saku phaya
0: mase thumuli kwa nyamai
1: macha thumuli ngamaona yangu ini thumo nyamai wo uisha agirisinya kugaradzunguzi nyakota ntsiva agira sos Então kubale vabale nyaku hoki nyaku goji goki
0: kwani
1: tawuti mwai wa mama wa nyaku ukengedzi mindwi uhangwaze kangolo waye wabentsunguni wahutse sihaka atapoka kanu simbe anenge pfumukadzi si preparado uhodwa silisimbe angu simeya aringisa umeka tsapao uthumwa mama yoyo ahulu hawa batokheza kundangani cha proper kamu nyaku na varo munkundangani epa Podu kubata magoko.
0: Kubata magoko.
1: Kubata magoko magoko. Komse kubata nditsi.
0: Podu kubanza magoko kambe.
1: Ah mangi kotonga yana cha umu. Etiketo uro. Etho wa
0: kuwa magoko. Ayi kutu kutaku raveni. Wakona chikumbani.
1: Ungukura magoko. Kuko penero kutesa ona ro anokoza kulita. Ku ufanekelwa kulita magoko. Nomponi mangadzi wako alitame ngoku nuro mundangani. Wako paro kulitame ngonyanga ite kusubukwa. Wako
0: patamu. Kulana meseri.
1: Ee, meseri nyangu litame ngoku. Ata hunu sama goku, uguruwa magoku. Unige fumu kati para atumi sama goku. Kwa kai.
0: Kasi yada ni uku, nilangani uwa mukade.
1: Uwa na fumu kati alitame ngoku. Aku bunya nani ngoku. Utakwa kise kusos. Na. Nyaga thomba kodza vakoranisa mesira taita miwo.
0: Nemanga
1: nemanga ba kodza mwangadzi na ndonga dzimeyo ali tamiko kumangadzi vava. Vakorisa lisina kunga mwama.
0: Yeah.
1: Wakuba kuku situations yaku tavhe chifungadzi khasi kwadi. Eba no faz mali ku upranyana sokara. Kodza ku pasize mwangadzi wako ahalabuka ku bread. Nikutendirisana. Maula yangu pano sugira na ugisega normal meras womu wohinda dzinu upepere. Wakurama koko oro bunge sikalangu
0: siungaradza
1: soso ja sungu tsukasikaradza ngudzu
0: maonelo ya babe khumbane babe kambula uyani nyalupia kwa maonelo yako kavunya kupwete kutadzisela mwene kupungula iso singagana ku babe khumbane kuyebe mithumu ivota ukira kumwama kuyebili uiona ukuyi eh ya ukira kumwama
3: baba sayid babe khumbana jarigirile regirile abanyagwadi kambe ga oya sipwago nyoya ingisago porque ngomu kusipo nyikumba ingiso agora isangaregera babe kumbane sipwadi majeja kumaonelo ya muhunu dzinyona kedzo vakarinyandranga mumayunga nyamakongoka mungudzu kugu demokrasia kinga tagoha majidzudu kwade soki tuvato akona kitu hitaku hita ingedzera silo nyisimbe kujenane galiyoyo vamadale varuga vatsabo kanganya mai kanga mwama varele ya tsunguni akumashamba nyama iku bakwa cheno mwama kuhakata biku hakata nyama iku landra nyikina nyugwera midombe nyugwera jalfasi agora nyamai wora nya parti nya siambo ago pindrero katurziora gutanga mwama ahangwa mashamba agora nyamai atsarine aona chikarango
0: kapirere nyamai
3: nyungu kuta atsaona chikarango bali nyakuona chikarango bali jo mujanana yinatsidwa ko pona tsarine ubungera muru yoyo akubidzona reura nyungu landa papai haini matembweni agora ayamumana papai dzina parede kanderu nyasubora kurekare aparano yenyarifasi arekare papai anodzora dzai nyakutume mashamba aduka mutsenya mai atsagera mi dzimbiza tvidada ku mitumu yikimbere nakunyani nyimashamba mure majiza kumuhuno kumaonero yangu dzunyona kidzo parese mwarupanano kuyeli nyapwane hatsavo hingufana hatsavo tingikira mitumu ya imweyo umwaro nyamai umwaro mwama majibakari nyandranga uyi agumwama kuye afanekele kurini abari mashamba hangu hakata abari sipeto peto sitekideko kumwama siwonele yako kandi nyamai abari magoko abajiri mwari kibewura ye somusira kupwane mbate mbate kujiri nyakururi magoko
1: mbanya kai
3: mbanya atitu wako pale nyamai unuangu mutumiza mbanya ngumumana nyamai nyakupindu mwama afugurura ako mako kutaka nyase kumbanya maji uru uwe mama kwa kupata ngayi manzi ya luko kupopo maji uwe manzi ya luko kuba na uromo nrangani akeza enu akeza enu nyama kwa maji papa inya nranga umumuru wakana kisana ama baba ngayi manzi ya luko kupopo agora singu manega kasisa kukaradza aba kupuha mutu nrangani
0: Atakumana
3: uembero po ama saidi nganyi vanzi ali koko agora mutu ule akupanyisa sainu ya interpreter mali kui nyongo ni nyamana saidi kuvanziswa magogo ngusora ja sigira ku kasi uwe umwaru pezu ndrangane naku pezu unayo yilombo ya mangadzi wako angajikira kwako
0: yilombo ya kumaneka bwata ku
3: uyandisa ku bwata kambi kujilandisa ukiona ku jungu jimbira na nyeni nyikunwa makanike kandri basi ulombirwe bidu ongore kandri tukaralo
0: bwata sosolombo usibomba banuru
3: mwama baba Said asa silombo singiso nyama yangu kulomba mure kujimbira na kukongwa uyi nyakuka kukandu kumwama Maji akuromba kuchimbira. Maji wabauri lidota nrangano ugunanyi mapimu. Woku sikeza kuwe nga zango. Isosu kandrini nyiberago.
1: Sanu so.
3: Kuwe sosu sitigu. Sa kuchimbira nyiwanya mai. Gurara likoko. Likoko mwame gurara. Maji kukuhole lera. Wetega fumugazi abari kufevera.
0: Kanda nyamu rari ba.
3: Asa vera vera nga zango resa nyikupasa. resa nyina bungera. Resa nyina rine asa siholele resoso unatadi gedo dzipaneli mbiritsiku angu tulatisa nyama ipe nyamba dwara kukupwa jama ugonu nuifionku si machi wangu nyipasa kwa asa kanyizipu kwa adumu hunu hungo wataka nyama tapa kukupwa hungo ungatimisi ya nunga onasi hungu kulisi inone hubidu duluka kei wamana na nyumba batombisa na amasa inunyona karali maja asa fumugazi gaya parisika zipu kwa maja hongoli hingajika Ujiko nguwa manalimu ya duwe muwe. Unatopu mananyama ya bari hungu nyama pimo. Unatopu manalade kuhungu. Maja bari hungu nyama lipa unatopu manalisha kupudu. Upotekeza adugudu ala furi. O alhazi nyuona. Maja kupu kandrisu gambe. Nyama ya kuyo kudu ala furi. Kunyanga nungu duwala.
0: Wakubana duwala wete kumupasa.
3: Wete kumupasa. Agora. Nyama inuye mure abi ya kumama nupudu abe. Wetaka bela mure kulumbana ku abela ku uyi nyamai. Agora mura rumwe kukumwa mapwa kimbira ana ngole. Mas apota kudzit nuku imaji muri nyongola ku muri kandiri ni nyibela. Amusa ama papai. Ina kamwe yunga nyiruma furinya na boha ina. Nguzwana. Gwonekela kamuhunu etu hivanya ku vida ya pwani. Porque pwani na verdade ya kukedza baye ya tomu nyembane. Wakumana mutu kuyo upwanzala uyoyo Gupwa nzala uri nyapile kima uwa kunyi maundru. Kuyapwa kunzala.
0: Nyaugara.
3: Nyaugara. Ineka nrugara. Porki uyo jamu ngaru kuzifume kujimbira kimbira. Ako veri ya kuningwa. Kiju kujisi wana yoyo. Agora, mwama nyali dota ngayeni. Nganga babisa yiti kanga mametombi sana. Asa awuga akara hui hui kuye nyaku tsaniseka. Asa makoro manji mwuri. Uya rola utapandra. Asa uri nyafari nyangu takyanga takuningu. Agora mama kwa fana kidogo kugandrangane ahangwa dzikoga tu. Aya goga. Aresa muru ndrangane. Hambari idudza tsabudzi nzanzi. Akomana kupata kurengisa na ringisa. Abora vere kambo kurengisa buna na ringisa aisa tsapondagani. Womuri nyaku ah majoru nyidzimane nyingo hongo nyaninge mane fomugadzi. Eh ngadzangu muri nyinga mana pano koi. Dusa nyapule ubedza uona si hingu ringisa ikodza mara kurenga kalo. Akora nyama ipara na dzipreparara. Robasha yaya hongo merkadzi. Aya ringisa. Majoru hingu ona kukutaru nyava gwevi. Vagwevi kuranda pwani uru. Atagwevya yoyo. Uyenye dzikinyeta. Zvaku mwaro kambe kutamwembya nyama ikoi. Udzuruwa kambe kupwani. Para ata dzeka kambe aranda gwevi kambe pwani. Eh, apo bjaka drapo. Agora kuringisa uyenye kinyeta. Eh, epa dzinza dzinga dzemana yeni. Ngiringisire kinyenju eh. Muri watinga tsiya uyo apa. Agora umuninga maji apo kando kurwa kambe kinyenju asapo umuninga nyamai. Kuti unapedza uromba. Eh, unapedza uromba ko.
0: Yeah.
3: Agora tepu umuninga kuya tsapo kinyenju. Uromba vita na kutsa kuwadzi ito makina.
0: Yeah.
1: Eh. Kwa tapo da.
3: Tapo huka mudi. Kwa kutsa kuwadzi ito makina na tisa pao. Ah, eki ina hatu renga sigari. Aku ya lusaka muvita tako se. Sigari kari nai siku ilo rudufa kapi deju ni kwa renga vita. Kwa renga sigari. Agora, abaru rengi sa umare kinyenji. Kudu sase, para divisu zago. Mwama, aku mwama na verdade aku haka. Kwete kuzorora. Kuzoro na kando kongo maruane kando. Depending ya ma ororero.
0: Nyamagirero
3: nyamo nyamo.
1: Yotakise mwoy.
3: Kani kuzoro na kongo maruane. Basu kata ori kizi pateko. Kongo yo hamanana. Kada mutu nyizu esi ya kutaku.
1: Yeah.
0: Resina. Babi Kambora. Ukunguta muhunu kama tsiku na kupwala. Uku mwama. Ninyamaye kulisine. Wangu fana kukulanda nao. Kukanedwa kulisima likuruma kwenye kuningi kituzu nyamai kulu gali ni gali nyamai kudu kwenye kuku angu taniswa so mu kuhimbezedwa egini hili kuku ajikira kumahungu nyakubana vama vanara awa patakudzivega nguzu patani ahulu kahibeli apu nyakupweta kuona kufana kuku kamama ni nyamai kukulandra nao hakupweta kukanera sungu tanu kumu mitumu ya ndrangani ile akuroma ko mwama ni nyamai apopo ungutsuka kimbeke kati nawu ule utako kuma ikuni usitume ndrangani muli kholo mwama ni nyamai bangudzite avo edzivangamana na kidzo edzivanga bola kidzo edzivanga funga kidzo ni esi vabola kidzo nyumbano kwa kukura vaganya kupwani ndrangani ndranga litiho jaulo mabana muro mu ndrangani jifana niso singu kodzega kumwama a hanza sombo silinyaku ambale mabana muhide singu kodzega kumwama ar uye apuputa kuval mulala ku abuvale singu kireka esimwama ayira gani mwendo mitumu yeyi ifananiso yakulumba nyamai hakugane kuhanza sanana ndrangane ifananiso ketu jali hwili da urana Ranganu, rana, gani kupaitu, gani kumaria zinya, usirana, sadana sese sifale utasi hambisa. Ina, singu kodzega kumwama, ayira mitumu yeye, mwendo, kuyabu ya kumawonero, singu tanu kuseru nyangaisi.
3: Mwama fanero waye ndrangani, kawave yedwa para kutuma mitumu ya nyamai. So podi kupase zera. Kanga nyamai, kawele yedwa kudisidira vanyari pango. So podi kuningazo opini yao. Nyama ino podu kudisidiri.
0: Aveka this is a game
3: kukui urumu mwangu nyirenge foya. Waru kui nyaguromba onyi dogo rede.
0: Unyirenge
3: la foya. Kiruli tulive kidoga nyamai. Ja agu tuka disidiri nyamai. Ndrangani.
0: Unyirenge foya.
3: Mudizega anabu. Mubamu wavili. Mwaru nyamai mwaru mwamabu.
0: Yeah.
3: Agora. Kumahungu nyagubwete. Uga mwama. Ahanza ziparato, o akuputa kama, awona yiri jive yudumari, arora, nyama ina romo. Epa, isoso kuguone yiraga muhuno, kukumba kweta kuningana pezu, itegega oyo, satabu sikadanga mwedu, sadope nyabarasa, si pezu, suona sisi, sungu kare. Podu kumupasa nyamai. Kumupasa nyamai kogu. Unguona kuga nyadzimindu nyama italivezhi womwe ya viera nyangadzi finsimana mwama tikango tumutunu finsimana womuri atuma ku talivezhi da 7 ate 12 hora au yakaya womuri nyagunesa patuka hungu uyire akedzeno akedzeno apaneki nyatumi mwaro
0: dongeronge upi
3: negile porque o na verdade dongeronge
0: kusikufura
3: ngufuva tishapaja dzijolo agora akedzeno akedzeno na imagine mwagiro nyagira kedza fumugadzi wo modoto lado kupiera ngadi nyingani ndrasako nyingadusa senzirwa na sisi nombane ango kodza no kuri no parapiero abiera abiera abiera au bota kuguputa kama kama kandia nyamai kya tu hatsabo mwama nyingadzi mwama ngofanikira kuuga aladza kama imbura kambe kupinda nyamai porque kana muthu dzaru mareke dzungu hambana ungone dzunga ru mareke dzusa idi apa hiromo kwa bulawo poro tapa mungu to afungunyotera kwina kandi dzunga ru mareke dzu aro marunuye idzwa dziona kukizima honelo yayi maji uye mwama na verdade tumuwaye aguga abari finzimana ukedza kitali idzwi kuromo kukidzo akedza kipeto akedza nyumba abari nyumba nyangomi aona munya dzirasharasha angkodza kuyimbya dzuluka anguitswa kufumuka dzikinano ka nyaona dzirasha dzedze nyodokori yakurana mesiri para kutatsika anonyamana maji nini ili wone rasha uranganya I vayedzana nyama ina kuri na kuhira mitomu ya yandanga maji kukuonekela ka munhuno yungu pasana maji jashigira kukasi kupasana kugukaradza kwakupindisa pimo kukunyamai wakumuninga kihena nyakumupase akupindisa nuye
0: akupindisa
3: apo kukapu kugoheka kugoheka kwapo
1: akolovera
3: worovera ngudzu zvakwe maisimo maridu shitaingaza uyu momoyo womundrangani
0: kubva apunya kuzva akira nishikara nako kuti nyipura kumindu kupura
3: nyari kena kuti kuti muhunu womugaya ana uga furu nikora ile amore maje ukar varela maje porque que no majuda a lavar loisa ngupo kumugari apo maje kimbianga dzangu nyina hanzi yaso zvakupede kamukarara kupede agora wakusirandisa nungudzu unabia boterini majina uri mwari boterini
0: uri mwari boterini
3: porque hingukira ketu vamba vangu tano boterini na kukava telu boterini vangu kwa kura ndrisa nguzu sile siji wangu kwa nyamai vani kwa ndrisa mitumu yawe porque tumu nyaku vyeru kwa nyamai nyaku liparu numbani kuzinya uke aba uzekiri nyamai tumu ayo agora kukuhanza sanana sanana ne mwama kuhanza maji kuora nyale dambu hilu kubye akedzeno akedzeno epa mama Isabelle apa mwaro ngori merikanto kukukedza muhunu apo ndicho katarza rikuuya kedza kinzora mama yasuuye dzaseja suuye epa jakuhongwa dzidzoyo angkodza kurana sanana Migeli, João, gauya no mutahamba. Kandi kuinyita mihambisa.
0: Kwata kumana
3: ubamana. Oya kuidali nyita mihanza kumamai. Gauya no mutahamba. Asa, sanana kengiri melingiri melu. Tu. Epa, angkodza kusihanza sanana. Asibedza numbani. Uluwa kusi wetu susinja. Situlia televizor. Viria mamai. Ataponu mamai javali jahide. Ataponu kurana nui sanana. Adwete kuti tisi singaromuka kana tonoso munumba Migeli avapo javo munumba muhambire kakane kwe papa muhambisire ari kuimuhambire kana bani nyama pepo papa ihambisire tabe
0: sikade
3: abia kuzinyanye apweta uone kinani yambulo akiedza dzipanela arojisipudwe apa azama kurini kubredzera papa ijawo muhaini munumba nyingamo muri Hey, barika makova mamba ya baringiri tasika bani siya sanana na kukukireki nani kwa likeri kuhoza
0: Babi Thomson karati ndrangani singu kodzeka kumwama kujifana niso ahanza sombo sandrani sanyama nyoga ni utsiva nyutemba kini waingese wangu sipwa yu tusuge nyoga ni kuki nani singu kodzeka kumwama ahanza sombo sandrani Mwendo ahanza sombo ndrangane singu dzumeleka soso samwanga dzwai
1: nyimubonga koni sosho no rumai kumaona yam kasidzumeleke nada kusa sombo sisu tulago watsaka wasemana na selolede mangu ya matsiko yali yao yali jakasulumbeyo olove kuhanza sombo sili sigu savanya mayani sa
0: sandrani
1: Sembaru kwa handa sombo normalmente wadzaka basiya ukanyanganze basi yadzingano anothema te kuphediseya uhala udzeya kuirini rini uhanza basi kuya patsulu tsakide mm inhone kasi dare ahulu womugu imitebu senyora endini utsadini sanani esimbari no sadu wenga maji angwa badzanya masinyokare kuna kakhanzinzini kuku wovera senyora auya ungudzeka sombu uhanza kuku sa wanantunu kwa hatu nangaro mkapa pani mama hebu zidu soso
0: kudanrani
1: teji uti uhanga pulike kuna nga teme ndiri basi kanyamaya ni uhanga
0: soo umu kutuka ukaji kwenda
1: umu kutuka ukaji kwenda umu kutuka kuku ungu hebu ula uimbama nga ungu bata shikwala pali uro mkapa kapa uro maza mtu kanu ungu zibera ungu zinambula wa hebu kuna nga hanguwa ni mama ni papai kuna nga mana kitumi yoi ntong teji uhebu wa hanta somu pulike uketu mga mana pada hanta somu nangani kanike tino poda koza. Tija koza kwa handa somu. So gino podo kai, gino podo kaje hene nyagu. Ya, bade bafina na simana, ndaka zi pase wa handa somu. Na.
0: Mashababi kumbani, singu yedana hu, mwama ni nyama indrangani, wakabani sana mitumu ya indrangani, fana niso karate pwane.
1: Handa zi parato.
0: Una handa zi parato.
1: Ili
0: nina pula maros. Una pula muru. Ening ina ngina prepare dal fas uwe unahanza sanana ening ina gira is singu yela nako yikabane yana mithumu yeyo yandrangane ngama ningazi
1: enoku maone yangu
0: nada
1: so sikasifaniki so kusa kunganyika nayo kumokhe mithumu ya mwama nithenyama inyamana kale pango ihamba ndilungudzo
0: manje singu gira ka munhu ka matsiko
1: aha ndika yimbi ngamambi mapango ena kwa mkhau gireke kusa itjahi definiride nyaku finance man ini komu ni mwalo matsongo ya kukwa nyihongo nyali mayo nyizigire matsongo mama ya ndangani nyaku wengezi france mani wengezi mindu kani mwasa mnya kantiru nyu hawa zi kantiru zang nishituru mare fumo kazi awuga awanane mitumia kurini ya kubiera uhanza sombo uliparu nyumbani uigira mata bishu kupuwa kuhoda ntao ini wako pale mtendere sere ngusanko au dukumba nyipenye wata mwasa ukunzi utazininga awana rama rama kwa kumanga banga nyima pandele nyi tata impara nyi kozo fwe kadzi khumba nyi ngusuru mara kadzi kandiru dzangu o nyi kupenya mitoke o nyi nyi ngu hata di janela dzirid komu epa dzimita bunzi puwer mtu eno maona yango mtu wangu wo mwama nyi ngu nganyi kwaza kudusa bali nya nyi aruba nyi ngonya hanza wali kumati tapa nyi
0: kweleza
1: bali nyi bweleza bali nyi kulipa para mavido kukusa senyora jivezi aku wana basi urini ulipari pari papati nuku apa muli nye batani muli nye shapa yungu manaka zi teye zaranya mu nyungu zeka mpiali wangu nyungu puputa wadu batani wali nyungu sele zi teye zi nye aranya nyuhanza zi ridi nyuhanza mavidu nyungu wana kintale wabani wutu nye toki penza nye mitoki aku bani ngifi nyungu wana kipa jifi yungu kitale nyiba nyungu uli nyilipari muli nye jifi o nyilipari muli nye yutu wangu wanya mwama wo.
0: Pia esi nyaku paru zipane.
1: So suna adamanda. So utu wanya maya.
0: Pulike,
1: mwana Said, vanya maya, vali vanya maya mangaraya, vali iti uli pangu, mitumia uli pangu. Nyanga ini wangu ini, wawahanda separatu mhunu, wahanda mindu, bayo bomba.
0: Agu bomba, wahanda.
1: Wahanda separatu. Kui sosa kani utu mwaku sosa. Wanda zipratu kupele kintalu, urama koku.
0: Potu kwa hongo kaya, aya tureze kuyo.
1: Uwenda zinumi.
0: Tumisene, angu handa zipratu nangani.
1: Ya, kuku yi.
0: Wabu mzeke
1: ulanga wai. Wabu zipana mzeke ulanga wai ui. Iwa nye mayani. Entao soso.
0: Potu kamu abangula ndanga kuku yi. Epa, ulumama ule, agu nye yisa yenu.
1: Ahanza somu sangu. Wabu simama karata potu kwa abangula kamenu pangu. Wabu mudusa yi tuzi ya nye mayani. Washikwanda uwe kasi ikakozi soso uweza ugira wabunu down. So teki umbena singu zungu hindi soso. Hira kuku nyekanekina agufewele. Uu aindi. Ngu koza kurini.
0: Kani kujolo wezu.
1: Nana.
0: Kani yafuruge zeki karangu.
1: Nada. Kani yolo wezu. Kawa ukawafunge zeki karangu. Nada.
0: Kulu abahamba na kungudzu vathu vapya vangu patana vire mwaka uvinride opo abahamba nile Nariku esi kamunya ku Usu unegu hambanyanu kukunya mitumu nrangani Usu tivegu mwama kuyepu tumuaye Nyama yuku yepu tumuaye Sigira kukunya mchikatuku Usu usimane guti ya nrangani Kutalo nguzi kwa hambana Mawane ulo uji botaku mapu kwa
1: Ya babi saidi babu jahi na tatanya singi Sivangilu singi Kwa doke nijia uja kandigi ya persimbali Nyagu mbate uwa hambani sa mitumu Nyumuti kebanya mayane ambari Ulu wadwana yagu kawu Satabu sili mwama girago Nyamane ugira Satabu sili mwama girago mwama ugira Vangu yiti uwa hambani sa mitumu yao Vangu yiti mitumu yao
0: Akuli yobe nyoga nrangane kananga pere kuya nrangane
1: Vangu yiti mitumu yao Soki, wakuzi hunzi sabambe. Wazaya nguzi batani, malitenya kwa ni...
0: Hingufana.
1: Hingufana. Majinya wangi wangu yite kawo, mitumi ya mani kei. Wangu yite, bang, wangu yite. Kuyi nani, agu asu uji, adaga bera pina nyamitoki. Kwa sigiri yiki soso.

0: Uyan mungana uyani mutumupia wibagasi kuga dikatiji dikatiji gasi hiberago kuba kutakutatisa kuba kutakuhanisa kuba kutakupudzisa kuga litsigura muhunu dikati gasi hiberago ni longoro kuatunya interativo kangezi tukidzo longoro ku kauresu gasi kumutu moyo nyakumana gasi na nyukuresa nyumungana wangu akutala kukutsaka kuresa longoro ku wakukuli bandre okuhejela basi antika upela longoro ku nyina chini uyani mungana
1: Yani sermies, yani inakloni hisara kala chikasku na uhipangala la kala ngolo kolo hasangula ko wa interativo chikale lazo abwazihlanu na kambi kumekane tala lazo ngo vele tsako kosa tivala zwako tava chikamwe uhipangatana lazo akamagambula ya mushaya wa zihlanu kambi unga kuma lazo kupinda himulungiso asku hi vichikamu kota vanhu vatsva
0: sine hagane kukubudzisa hina managasi sigava sina hibangala dzako ndrani nya longolo kuwatu hagane kasi kuga puema kumo kunyiji gava jiri nya si leujiso I nyama penya sumana kamana ngatsara kuhwani apa hina nga debara kambika siku kuhanisa akusizimba hina sedzeka ku ndrani nya longolo kuwatu kukari tsikula muhu
1: akutane kumahalab tamushka tibaza ku achikwati lexi tikulu hina longolo kulo lexi cha mina zovenio zivanu zvimwe na jeremiah francisco aka uhinkelete laurenciana americo zvimwe na zulfaira xavier hi vona va inakuloni va tanihela leswo a zvigava krimil kume kota ku toloveto hina leswo a lumitlhelaku zvoxe ka siku wa longolo kulo u chikala leswo aka chikhoma cha wena hikwalaha ka tindlela leti ta tinene mungana rihandlevi vitana vanghana ka siku hina hi la ku sungula ni li endze leyi ya li tsaku ni swigondzo
0: ndzeya yeyi nyalitsaku kasi nyisi hevulo kuveta kasi ku nga tsaka kuka jikatiji mungana dzilungisele nga kuka uhana kuka ulanga ukuromoko ku hakuidzidzeka jizimba kuka jikatiji kunguleni hihananyana vadukana jizimba jiji hinadzekaku

0: hibonjiri mungana kujigawa jeji kasi uhiresedego ndrani nya olongolo kuwatu ga uwe mungana kasunga rigutura kujitendri jago kuga jikati jeji hisibu hinzu kasi nyi olongolo kuwatu nga suku wala nyago mana kasi olongolo kumaku higisana hii hata beraka mu pakarika kona nya olongolo kuwatu uganede kasi kuga njima unya hirami o njima nyabete kura nyamba hamba u mjima imitako kubeta kasi mungana nyamba hamba kukwe hey. Wakutuka uhamba, kuya tega pitune. Nyo kuri fa mungana?
1: Ae, uhamba inaklu. Nakuneni la amabemisa la himanen kusa amati amadai munu. Amalita amangada tsuka lesu na amadai ili munu kumalesu. Hatiwa hakali hakuneni ilo muka kutili ya chisangala kulesu ngufu ngufu. Chirami makuna tsemba lezo wako inakuluni ahingisa wako wapitiva mungana ahingisa wako wapitiva lezo wako kuchikalaka chirami kuti lungisela kwa lako shavala so atika mkwalaka mta tsemba lezo wako hakuna atika mzola majesu kula lezo makuna ya kale malimi wa mahunza nako kama nikamwa shavala majesu chirimiesh anizuwe nufazi makunu tuye angani malungelu angabe tilu yuku ashama jese la waya nyuwani makunu wana kufana mina unga hawa maale unga shukonda kutama kutirisa ya majese la waya malimi manga hunza ambile zo ami chumi ufilingela nzikwala lezo himi kumbu ambile nsoli afila vile kulembi nilembi ushava mchumi ya izwa kuluku shukota akushava mchumi ya kutifikela chirami kambi shava ushukota lezo akushayisa
0: ka umungana kati kugaji kati jeji yomu juzi so nyugunaji uwe wakwala jirami o litonga
1: ayy mananzi ranangofa kamalu wa jirami kwee aku hisa anzu kumana kwa

0: Pane nezvili lezo uchange kasiku na tsimela kuya lazo magamu ka lengulukulu wa hina kamana tsama zvako cha kona kasiku achigava chaku taita vha tsona lezo alengulukulu wa hina hiji chigava ina kulona shirimiyo
1: kina vata kasi useka kuga chigava jeji nyakuresi ayu nyamapya kupata kasi kupauka mwembe ni nyamapya kasi uvangana kugajika jiji na dzekamu Digava de Nyama Penha Sumana.
2: Novidades da semana.
3: Novidades da semana.
0: Oi, eu mungana kota simsile kota kota kunga lazo achigava le chicha makungu ya viki la hakalungulukulu hina wasikulikunya muhla longulukulu wa interativo kasku kota lazo hinga simsile akuita munyika lazo achigava le cha ngusungule ne kalungulukulu le chika chikona chichikele akholo wa asgo hakunani opalushile akuta kunoka na u palusha a decima segunda edição kasku akholo akalembelega 2026 akamasiku ya 22 ya mayo akalembelega 2026 likaunda ulega Centro Cultural Franco Moçambicano akulu kumikilele zvina unyima akumai wakaona likalembelega 2024 makono alembelege avaumbi vakulu avalavelezvo akusalenzako ekumalezvo akalembelege vona vaumba lezvo avatshaila vamberi eulaula lezvo ha Roberto Chitonzo zvimwe na Elio Beats kasiku vakumikisa lezvo achikale ni unyangwaka

0: ungana mwingisi hunga mwana hina kashkalo chika siku na ingisa halazo halungulukulo kale enzu liye nyamusha kambe hina ya kumekana ya ubanga nguvu liku shukutili akusikala li kusanguli ni kala leno magumu akakwana kumana siku kumili kasiku la hachikaru kutani na ula kuchikala magumu unga shukuvali kusamanzi kulabzi mulungisu davichikangwe kasiku yukwala kakupinda aka lungulukulu wa interativu
1: Nyakutsatsa ini kasi Jeremy Francisco Mogoni uyi Juvenio Sivani mangamana kana kubangaladza Trimili tukome ade romo kasi kabunya one lelinya olongoloku kabunya sigava kasi umanidi vangana vava hakane kasi kuka Zulfaira Xavier Mogoni uyi Fernanda Jumilt
2: Interativo Interativo
3: 14:59 interativo longolo com un gatavani vatvapia un zitu kuwe un gutako kupindra longolo ku minro ava radio msambiki kititsi ya inyamban akumana kele polso kugeda mudoro pani genyamban ku 101.6 FM stereo ngwimana ga japani kili ya kisiku ko 89.0 masinga 89.9 o muini 102.1 MHz funyalori omu ko 88.0 tigon kam msambiki mingesinani 15:00
4: Rádio Moçambique, Inhambane.
3: Runa mwingi sebona mahungu kugitonga ni Isauro Antônio, mwingi senhora.
5: Mahungu ya Inhambane.

0: dona mitskare atsano hamane ka hechi memana ngo tinzela to ata tinene ka hedzi mwendo ha mane ka hechi hoka na natu
1: ama hoka masango mtinzela to tinene
0: bongile mutona bongile te do mero kasi loko tiduku hal atsano inyambane mono kasi de chide kwade nikuwa kungadi kuchipepa kakunga hisa kupinda mpi muhambi pehu kainga zaidi wonekidi tochani nkama unenu maneka kuchioneka atseno inyambani

kanakani na kona vutia nje uva utisisa inge hiloko yo bonda xiuswana u tla u tiyisa a hinga ta biwa hi vurongo haleno a hinga ta tsopeta haleno nada hai kona ambilo hi voni kolano ambilo hi pfura kolano vulela vange no we dinada no we nada ewe no la utle ka kona papai ankulu wa munhu ungitekela msi ungani buni ni timili une despasara nda kutana shani saka kolano ka ku hitekela hansi unga hitivisisi ha hombe kwa hina papai no vana pena reme radio msambiki Bela e a Classic Nova!